0: cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi, di 95,2 FM, Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Okay, welcome back Justin Bieber featuring Nicki Minaj ya. Beauty and the Beat. Aku putar buat kalian semua di pagi hari ini. Semangat pagi untuk kalian. Semoga kalian semangat di pagi hari ini ya. Okay, pagi hari ini kan ini suasana ini masih apa ya? Masih dalam kemerdekaan lah ya. Dalam suasana kemerdekaan. Kemarin 17-an kita sudah apa itu upacara kan. Terus juga hari ini juga bagian dari memeriahkan hari kemerdekaan ada yang namanya festival ataupun karnaval ya pakai baju adat. Nah, aku ingin ingin ngobrol sih buat sama kalian nih terkait dengan nostalgia ya kan. Nostalgia yang pernah ataupun ya mungkin sangat sering yang ngikuti itu yang terlibat dalam karnaval. Nah, pagi ini kita nostalgia lah ya kan dengan suasana karnaval. Banyak dari kita mungkin kemarin ya ataupun hari ini juga ada ya dengan baju adat berbagai daerah. Nah, aku penasaran banget nih buat teman Pro 2. Kalian pakai baju adat apa sih saat karnaval? Nostalgia nih kita ya. Sejarah kalian tuh pernah pakai baju adat apa nih? Ada cerita unik enggak? Ya kan cerita unik atau kejadian lucu di balik pakaian yang kalian pakai itu. Kalau aku sih dulu ikut karnaval terakhir aku SMA aku ada pernah ikut karnaval tapi nggak pakai baju adat sih, aku pakai baju paskibra gitu ya. Tapi kalau di SMP kayaknya pernah sih aku pakai baju adat Aceh ya, itu kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 2 ya. Ya paling 2 kali lah ya, sekali di SMP terus di SMA sekali, jadi aku 2 kali pernah ngikutin karnaval. Kalian ini gimana nih, punya cerita lucu nggak ataupun cerita unik nggak saat karnavalnya? Kalian bagi di sini di 0811 6715893. Sorry aku ulangi ya nomornya di 0811 6715952 ya, 0811 6715 ya kan 952 ya kan, aku ulangi ya di 0811 6715952 ya kan. Kalian bisa kirim cerita ataupun juga cerita juga boleh ataupun kalian pernah pakai baju adat apa, kita nostalgia di waktu kalian sekolah itu dulu pernah pakai pakaian adat apa, ataupun juga kalian pengen banget pakai pakaian adat itu tapi nggak kesampaian pada saat kalian sekolah waktu kalian ikut karnaval di sekolah, sampai sekarang kalian tuh pengen banget padahal tapi nggak sempat dan juga nggak sempat pakai baju adat itu. Nah, baju adat apa yang mungkin gak sempat kalian pakai, kalian kirim di 0811 6715952 ya kan. Ada cerita unik atau kejadian lucu di balik pilihan pakaian kalian itu, pakaian adat kalian, sejarahnya kalian pernah pakai pakaian adat apa pada saat karnaval. Aku tunggu tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di sini. Di semangat pagi itu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, ya kan? Selamat pagi untuk kalian yang udah tongkrongin ya. Tongkrongin apa nih? Sudah nonton kita di di medsos ya. Ada di Instagram kita live juga ya. Selamat pagi juga untuk kalian yang tonton kita, apa, dengerin kita di Terrestrial, yang nonton kita juga di medsos. Selamat pagi sekali lagi, masih bareng aku Agam Faiz, dan kita masih nunggu kalian yang yang punya cerita ya, yang punya cerita pagi-pagi ya, pengalaman unik saat karnaval mungkin ya. Kalian tuh waktu karnaval pakai baju adat apa sih, atau juga ada yang pengen pakai baju adat ini nggak pernah kesampaian gitu, adat apa ini, adat Papua apa, pokoknya gitu ya, pakai pakaian adat, ada pengalaman unik nggak pada saat kalian memakai baju adat gitu ya. Kirimkan di 0811 6715 952, telepon kemari 0811 6715 952. Aku tunggu kalian yang punya cerita, punya pengalaman unik ya terkait dengan karnaval ya, pernah apa ya, ada kejadian lucu apa ya di balik pakaian adat yang pernah kalian pernah kalian pakai gitu pada saat ikut karnaval ya kan. Kayak aku nih kan pernah kelas 2 SMP, terus kelas 2 SMA aku pernah ya kan. Kelas 2-nya itu SMP-nya aku pakai baju adat, sementara waktu SMA tuh aku pakai baju kayak pakai baju paskibra gitulah, bawa bendera gitu ya kan. Oke, kalian punya cerita apa? Kalau aku sih dulu nggak ada cerita unik apa, yang jelas setelah ikut karnaval aku haus, lapar, dan setelah itu pengen tidur gitu. Kayak kecapean ya kan. Jadi kalian tuh gimana nih ya? Yang mungkin nggak pernah ikut karnaval, nggak apa-apa, ceritain aja kenapa kalian tuh nggak pernah ikut karnaval. Kalian sukanya nonton aja, kenapa nggak jadi pesertanya gitu, misalnya karnavalnya. Nah, ceritain aja di 0811 6715 952. Oke, okay. Pengalaman pakai baju adat Aceh ataupun pakaian adat apa sih yang mungkin kalian itu punya pengalaman ataupun kejadian unik pada saat itu ya. Oke, okay, teman Pro 2 masih terus bareng aku di sini di 95,2, dan aku ingin putarin satu lagu buat kalian dari No Name.

Oke, welcome back ya, selamat pagi untuk kalian semua yang masih terus setia bersama kita di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di medsos kita. Ada Umar, ada siapa ini? Ada Rusdi juga, ada Mbak Weni. Selamat pagi. Oke, terus juga ada siapa lagi? Ada Anggi juga ya. Selamat pagi deh buat kalian semua yang tetap terus semangat di pagi hari ini. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat pagi, ya kan? Oke, aku masih tunggu kalian yang ingin berinteraktif ya sih. Ingin ngobrol bareng aku di sini. Kita masih ngomongin tentang karnaval, karnaval, karnaval ya. Punya cerita apa, pengalaman unik kalian yang pernah ikut karnaval, silakan kirimkan di sini di 0811 67 15952. Oke, tetap terus di sini Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

waspada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kembali.

0: Yes, boys.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Oke, okay, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di sini, teman Pro 2, dan aku ingin kasih ke kalian ya, ini playlist kamu ya, atau just music kita di pagi hari ini dengan lagu-lagu terbaik aku putar untuk kalian di pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk kalian sedang bernonton lagi nonton pawai ya. Oke. Yang lagi nonton pawai, selamat nonton aja. Kayaknya seru banget nih kalau kita datangnya ataupun tempatnya, tempat atau view yang kita nonton ya, lokasi yang kita nonton, spot yang kita nonton itu tepat, bukan tepat sih, bagus ya, bagus. Artinya semua kan biasa tuh kalau kita kan berdesak karena ramai yang nonton, sering berdesak-desakan ataupun juga agak susah ya. Tapi pada saat kita dapat tempat yang pas ya, bisa nonton semua, nampak semua orang yang jalan segala macam tanpa ada halangan, kayaknya lebih bagus ya, gitu ya. Semoga kalian dapat spot yang seperti itu ya. Oke, teman Pro 2 ya, untuk mengawali Just Music kita di pagi hari ini ada satu lagu dari Aldif ya. Benar enggak sih? Benar ya. Hingga Memutih Rambutku.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: bisa.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu di edisi 18 Agustus 2026. Inilah Info Pro 2. Kemulai gerakan tari berpadu dengan drama musikal yang syarat pesan kebangsaan, Sanggar Tari Angga Production Kota Los Mawe sukses memukau pengunjung melalui pertunjukan seni Nusantara dalam ajang Pekan Kris Mesari-Sari 2026. Pertunjukan yang berlangsung di Harun Convention Hall Los Mawe pada 16-17 Agustus 2026 tersebut menjadi semakin istimewa karena digelar bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bawah pimpinan Nyonya Evi Suryani dan koreografer Angga Rahmat Pratama, para penari menyuguhkan drama musikal dan tari yang menggambarkan keberagaman Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Kostum, gerak tari, musik, dan alur pertunjukan berpadu menjadi sebuah pertunjukan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengajak penonton menyelami kekayaan budaya Indonesia. Penampilan Sanggar Tari Angga Production dapat perhatian dan apresiasi dari pengunjung, para penari tampil penuh percaya diri, memperlihatkan bahwa seni dapat menjadi ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Berita selanjutnya, rasa syukur dan haru menyelimuti anggota Paskibraka Kabupaten Biren setelah berhasil menuntaskan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan di ruang terbuka hijau Cot Gapu Biren Senin 17 Agustus 2026. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian tugas, para anggota Paskibraka mengambil waktu untuk melakukan sujud syukur. Momen tersebut menjadi ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seluruh proses pengibaran hingga penurunan bendera dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan sukses. Sujud syukur itu juga menjadi puncak dari perjalanan panjang para anggota Paskibraka yang selama beberapa waktu menjalani latihan disiplin, fisik, kekompakan, dan ketepatan gerakan. Di balik keberhasilan tersebut terdapat kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari berbagai pihak, terutama para pelatih, pembina, pemerintah daerah, serta keluarga. Sekian Info Pro 2 untuk edisi pukul 10 pagi ini. Nantikan kembali Info Pro 2 di pukul 4 sore nanti. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Masih di kawal Marley di studio Pro 2. Jam di dini udah menunjukkan pukul 10.32. Happy late morning everyone. Jam segini tuh emang momen transisi yang seru ya teman Pro 2. Buat kamu yang dari jam 7 pagi tadi udah tempur sama tugas dan tenggat waktu, salut ya, kamu keren banget. Tapi ingat, kerjaan selesai itu penting, tapi kesehatan pikir

Dan kamu jauh lebih utama. Biar jam-jam tanggung sebelum makan siang ini gak kerasa garing atau ngebosen ini, aku hadir bawa playlist pilihan yang dijamin bikin suasana ruangan kamu makin berenergi dan estetik. Satu tembang darinya, Raim Laude, Iqra.

105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik. Kemudian kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Irama Groovy dan Santai baru aja kita nikmati bareng Nona lewat Rollerblade. Asik banget ya teman Pro 2. Membayangkan banget betapa serunya menjalani hari atau hubungan kalau dibawa mengalir tanpa beban seperti lagi meluncur di atas sepatu roda. Tapi di balik semua perjalanan yang seru dan berliku itu, ujung-ujungnya kita pasti mencari tempat mendarat yang aman ya. Tempat di mana kita nggak perlu berpura-pura dan bisa diterima apa adanya. Dari keceriaan meluncur menikmati momen, sekarang aku ajak kamu merasakan hangatnya titik penerimaan diri yang tulus dari NPD. Sempurnanya aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara ya, Pro 2 sampai di pukul tepat 12 nanti. Menyapa kamu kembali di jam-jam krusial ya. Masih barengan Marley di sini. Gimana amunisi kamu siang ini? Masih aman kah? Setengah hari bergelut sama rutinitas dan to-do list pasti bikin kepala agak tegang ya. Tapi tenang, perut siap diisi dan saatnya kita istirahat sejenak. Kalau belakangan ini hari-hari kamu kerasa agak berat, ingat kata Mbak Taylor ya. Kita selalu punya wewenang buat bikin sunshine dan kebahagiaan kita sendiri. Mending sekarang pasang headphone kamu, lepas tegangannya. Biarkan irama groovy pop yang super berkilau ini bikin mood kamu mendadak cerah lagi. Langsung aja, ini dia hit manis dari Taylor Swift, Opalite.

0: sampai siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Dan masih dikawal Marley ya, teman Pro 2. Jam di dinding dan nunjukin pukul 12.26. Happy lunch break everyone. Jam segini emang waktunya manja-manjain diri sebentar ya, sebelum nanti jam 1 atau jam 2 siang tancap gas lagi. Nggak usah bahas soal kerjaan atau tugas dulu, simpan dulu sebentar. Mendingan sekarang nikmati suapan demi suapan makanan kamu ya. Plus dengerin deretan lagu-lagu Adam yang udah disiapin, biar mood kamu makin cerah dan lemasnya mendadak hilang. Oke, kita lanjut ke track berikutnya. Ada Febri Putri dengan diri Turn Up The Volume And Enjoy Your Break.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

usahku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu masih di santai siang ya teman Pro 2. Udah jam 1, jam 13 lewat 9 ya. Dan baru aja kita tadi udah selesai melewati azan zuhur ya. Buat yang tadi sedang beraktivitas, semoga udah menyempatkan waktu untuk menunaikan sholat. Sekarang waktunya kembali melanjutkan aktivitas dengan suasana yang lebih santai. Kalau belum makan siang, jangan lupa isi tenaga juga karena hari masih panjang teman Pro 2. Dan setelah jeda sejenak tadi, kita kembali lagi dengan musik-musik pilihan yang siap menemani teman Pro 2. Dan aku Marley masih di sini, jadi tetap santai dan tetap bersama Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Kita dengerin satu hit darinya DJ Khaled featuring Drake, Lil Baby, Staying Alive. I'm staying alive, I'm staying alive, I'm staying alive, I'm staying alive. Another one, another one. Yeah.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Shawn Mendes, Heart of Gold. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang punya hati tulus dan begitu berarti. Tapi kadang orang yang berarti buat kita gak selalu bisa terus ada di dekat kita. Dan dari cerita tentang seseorang yang begitu berharga, kita lanjut ke lagu yang punya suasana sedikit berbeda. Tentang seseorang yang mungkin udah gak lagi hadir seperti dulu, tapi jejaknya masih terasa. Ini dia, Zara Leola, Hilang Tapi Ada.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: 95,2 Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore, teman Pro 2.
1: Kita
0: di jam 3:22 menit untuk siang hari ini. Informasi untuk waktu azan asar Kota Lux Maui nanti di jam 3:52 menit. Gimana hari ini? Hari yang gedebak-gedebuk ya. Hari penuh kesibukan, hari yang ngejar waktu ya kan, untuk para orang tua. Anak-anaknya tadi harus ikut pawai, tapi sebagian juga gak libur kerjanya. Jadi semoga hari ini lelahnya lillah ya. Bener-bener karena Allah Ta'ala ya, walaupun sibuk banget hari ini, badannya lelah, ekstra tenaga teman Pro2, tapi semoga rasa lelah kita semua hari ini adalah lelah yang membahagiakan. Ya, menemani sampai di jam 7 malam untuk hari ini. Jangan lupa nanti di sore ceria kita punya bintang tamu ngobrol sama duta siswa kita. Siapa? Tunggu nanti kita kenalan ya. Tetap di Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu di edisi hari ini.

95,5 Komedia Pradilak Semawi, teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan asar untuk Klak Semawi dan sewaktu. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk semua teman-teman Pradilak.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Radio Lok Semawe, teman terbaik kamu di sore ceria edisi sore hari ini. Teman Radio Dera udah gak sendirian, ada teman ngobrol yang cantik banget, berprestasi pula. Kita sapa dulu, hai, assalamualaikum.
3: Hai, waalaikumsalam.
2: Iya, boleh kenalan dulu ini sama siapa sih?
3: Hai, dong. Halo semuanya, kenalin saya Keisha Putri Humaira, duta siswa utama Putri Aceh tahun 2026.
2: Oke, Keisha Putri Humaira, teman Pro 2 ya. Panggilnya apa nih biasanya teman-teman?
3: Keisha
2: ya. Jadi Keisha ini adalah juara 1 duta
3: siswa
2: Aceh 2026. Gimana nih kabarnya Keisha?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Gimana nih hadir di sore ceria hari ini sebagai juara 1 duta siswa Aceh 2026?
3: Tentunya senang.
2: Ya. Gak cuma senang, pasti kadang hadir sebagai seseorang yang menginspirasi orang lain, rasanya itu senang di atas senang ya.
3: Betul.
2: Ceritain dikit dong gimana sih tentang Keisha nih sama teman Fry 2.
3: Menurut Keisha ya. Keisha ya bukan, alhamdulillahnya bukan pertama kali juga datang ke radio atau podcast seperti ini.
2: Iya. Dengan baik, aman-aman aja sih ya, happy-happy juga ya. Tentunya deg-degan itu nggak ada sih di kamus Keisha. Dikit aja, bisa disembunyiin ya. Oke, apa yang pertama kali terlintas nih di pikiran Keisha ketika diumumkan Keisha Putri Humaira juara 1? Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan gitu, percaya atau enggak nih?
3: Maju langsung di tingkat provinsi. Keisha sempat cubit-cubit tangan.
2: Oh, takut itu mimpi?
3: Betul,
2: atau gimana?
3: Tapi ternyata besaran ini kenyataan. Pastinya rasa syukur itu membawa Keisha lebih dulu.
2: Oke, berarti ada rasa gak percayanya.
3: Betul.
2: Tapi ada keyakinannya ada kan?
3: Ada dong.
2: Itu berarti teman Pro 2 Keisha ini pada saat perlombaan kemarin itu persiapannya matang ya kan? Ada ya pokoknya materinya atau apapun itu matang lah gitu ya. Makanya ada seperti ada usaha, ada doa juga pasti dari orang-orang tersayang ya. Makanya keyakinan untuk menang itu ada. Nah, sebelum mengikuti duta siswa ya, apakah Keisha ini memang udah punya ketertarikan nih di bidang-bidang kepemudaan dan hal-hal seperti ini?
3: Alhamdulillah memang sedari kelas sampai SMP sudah memiliki ketertarikan dalam berorganisasi.
2: Oke. Okay.
3: Hingga saat ini pun kalau teman-teman sekalian nonton radio semalam, teman-teman juga pasti ketemu Keisha.
2: Iya. Yeah.
3: Keisha juga berhasil menjabat sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 1 Kota Lok Semawe hingga saat ini. Jadi memang tersendiri untuk berorganisasi dan bergaul.
2: Oke, jadi alasan utama Keisha untuk memutuskan mengikuti duta siswa Aceh 2026 ini untuk hobi juga nggak sih ini bagian dari organisasi?
3: Itu termasuk hobi dan tempat Keisha bisa berkembang tentunya.
2: Ada di seperti wadah ya. Keisha tuh dapetin circle. Apalagi ini kompetisi yang se-Aceh gitu kan. Kalau biasa mungkin cuma Lok Semawe ataupun di Aceh Utara aja ya. Jadi seberapa besar nih dukungan keluarga selama proses mengikuti perlombaan di duta siswa?
3: Tentunya dari papa dan mama, tua dan orang-orang tersayang itu merupakan support system terbaik Keisha selama mengikuti di ajang mengundi mahasiswa.
2: Iya.
3: Mereka betul-betul mendukung dan menyongsong Keisha dari belakang bahwa Keisha pasti bisa.
2: Mm-hmm.
3: Jangan pikirkan apapun, kerahkan usaha, perihal dana ataupun lainnya pasti ada dan insya Allah selalu ada untuk Keisha.
2: Iya, full support ya. dengan full support yang seperti itu nih, apa sih? Pernah nggak ngerasa minder gitu, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang membuat kepercayaan diri seorang Keisha tuh agak-agak aduh speechless nih, takut nih gitu, padahal kan udah support sistemnya sudah luar biasa kan. Ada nggak sih, masih ada nggak perasaan-perasaan gitu?
3: Tentunya masih ada, karena
2: beneran
3: iya sedikit aja,
2: sedikit ya
3: kan kita bertanding seperti itu ya. Dan dari banyaknya usaha dan dukungan yang orang tua kerahkan, kadang tuh Keisha masih terlintas di kepala, gimana kalau yang kali ini gagal?
2: Okay.
3: Kalau usaha Keisha sendiri ya rugi nggak apa-apa deh, tapi ini kalau usaha mama papa, kalau Keisha gagal, duh gimana ya?
2: Lebih ketakut mengecewakan ya, padahal orang tua pasti nggak apa-apa nih. Betul. Ya kan? Kalau belum berhasil ya nggak apa-apa, masih panjang karirnya seorang Keisha, masih di SMP kan?
3: Betul.
2: Ya Allah, masih panjang sekali. Nah, apa sih tantangan paling berat nih Keisha yang Keisha rasakan selama mengikuti seleksi?
3: Untuk seleksi itu dia ada tahap online dan offline. Jadi untuk seleksi itu kebanyakan di online sebelum karantina. Untuk sebelum karantina ini kami hanya diminta untuk membuat sebuah motivation letter.
2: Okay.
3: Keisha ini masih mudah, kalau bisa dikatakan okay gitu untuk melaksanakan. Namun tantangan terbesarnya itu adalah ketika Keisha harus bertempur dan bersaing pada saat masa karantina.
2: Okay.
3: Dimana kami di sana memang berlomba-lomba untuk menjadi peserta aktif yang berhasil dilirik oleh panitia dan juri. Alhamdulillah Keisha berhasil seperti.
2: Oke, tadi kan Keisha ada cerita nih, ada perasaan minder itu tetap ada. Nah, untuk bisa kembali memulihkan kepercayaan diri, apa yang Keisha lakukan?
3: Keisha selalu yang pertama ya, itu selalu berdoa sama Tuhan, sama yang kuasa, sama Allah Subhanahu Wataala. Kalau tolong yakinkan diri ini kalau Keisha bisa, Keisha mampu, dan Keisha bisa loh seperti orang-orang gitu. Dan tentunya ada usaha tersendiri untuk muncul ke permukaan, untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Keisha ini bisa.
2: Apa itu usahanya?
3: Kalau Keisha sendiri, usaha terbesar yang Keisha lakukan pada saat karantina itu fokus membangun personal branding. Karena menurut Keisha ketika kita bertanding, kita harus fokus menunjukkan sisi unik diri kita sendiri. Jadi orang bakal ingat nih, oh Keisha yang ini gitu.
2: Jadi tetap ada ya hal-hal lain yang memang harus diupayakan ya. Dan itu akhirnya bisa memulihkan kepercayaan diri itu kembali. Oke, dari seluruh tahapan nih, ada berapa tahapan sih untuk akhirnya bisa sampai di posisi pertama, Keisha?
3: Banyak sih ya, kalau kita jelasin mungkin Keisha gak bisa.
2: Oke, atau tahapan seleksi yang paling berkesan deh untuk Keisha, yang Keisha ingat.
3: Itu di sesi
2: Q&A, kenapa?
3: Betul, karena kami di sana peserta totalnya semua 83 orang dari satu provinsi.
2: Okay.
3: Bergabung di satu tempat untuk bertempur dan dari 83 peserta kami langsung disaring menjadi top 15.
2: Okay.
3: Top 15 disaring ke top 9 dan top 9 disaring lagi ke top 6 untuk memperebutkan gelar. Dan di top 6 ini kami diwajibkan mengikuti sesi tanya jawab dengan juri secara langsung.
2: Oke, bertatap muka langsung akhirnya.
3: Betul. Nah, di sini merupakan hal atau sesi seleksi yang paling berkesan di Keisha, karena Keisha nggak nyangka ternyata pada saat Keisha menerima pertanyaan dan menjawab, itu banyak sekali dukungan dari audiens.
2: Wow, bagus ya. Ini mungkin pasti ada nilai plus seperti intonasinya, kata-kata yang rapi nih, kayak obrolan kita sehari-hari itu tertata sekali loh ucapannya Keisha. Nah, hingga akhirnya menjadi juara pertama, persiapan apa aja yang paling maksimal yang Keisha lakukan nih? Boleh cerita nggak?
3: Boleh. Dari awal itu Keisha udah mempersiapkan segalanya sebelum berangkat ke karantina pun kami sudah dihimbaukan untuk bawa beberapa seperti alat busana di sana, baju adat. Jadi Kisha memang prepare, memang bilang ke mama papa, kakak butuh ini, kakak butuh ini, dan orang tua pun langsung memberikan seperti itu. Lalu persiapan dari diri sendiri tentunya. Persiapan menurut Kisha yang paling penting itu persiapan mental, karena kadang kalau kita nggak siap mental sampai di lapangan nanti lihat lawan lebih oke, itu langsung gemeter.

0: ada circle pertemanan juga nih, ya kan? Gimana nih cara bagi waktunya? Aku udah sibuk banget nih kayaknya.
1: Betul sekali. Ya, jadi selama Keisha aktif di beberapa organisasi itu, Keisha sempat drop juga secara mental.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Ada tahap di mana saking banyak kegiatan tuh Keisha susah untuk bagi waktu.
0: Wah, gitu. Dari 24 jam Keisha harus punya 25 jam. Gimana caranya?
1: Betul. Jadi kayak harus bagi antara sekolah, antara duta, dengan organisasi yang juga Keisha emban seperti itu. Tapi alhamdulillahnya Keisha berhasil membagi waktu dengan buat list waktunya.
0: Oh, ada jadi catatan khusus ya,
1: betul,
0: dari
1: jadi
0: jam segini sampai jam segini gitu.
1: Betul. Jadi kegiatan dan jam waktu yang Keisha gunakan itu juga tertata, enggak Bahkan sedikit cerita nih. Satu hal yang paling Keisha kayak kaget di pas kejadian. Keisha itu waktu kelas 8, kelas 2 SMP, itu menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, dari sini Keisha udah ngerasa sekali kalau nilai Keisha ini bakal turun. Karena dengan sibuknya organisasi dan diserang dengan lomba yang pada saat itu dibebankan ke ketua OSIS. Jadi Keisha dalam kepala kayak, udahlah ini nilai turun, ranking turun gitu. Tapi ternyata pada saat pembagian ranking, Keisha dapat juara umum satu.
0: Nah, keren kayak banget sih.
1: Ya Allah, kok bisa ya? Gitu. Padahal Keisha tuh kayak gak mungkin juara umum gitu.
0: Berarti itu dia tadi ya kan, di balik segala usaha, kesibukan, pasti masih sempat aja gitu kan, nyempetin belajar gitu ya. Oke, okay. Ya sebagai anak muda nih, menurut Keisha, seberapa penting sih punya kemampuan public speaking nih? Apalagi kan Keisha nih harus hadir di banyak event ya, udah menjadi duta siswa se-Aceh pula ya. Apa nih yang harus Keisha lakukan nih untuk public speaking?
1: Menurut Keisha pribadi, setiap orang itu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik di depan umum. Tapi tidak semuanya itu berani dan mampu mengasah dengan baik. Dan untuk seorang individu, menurut Keisha pribadi nih ya, seorang itu harus bisa berbicara, harus punya kemampuan public speaking paling tidak 50%. Kenapa? Karena kemampuan berkomunikasi dengan baik ini akan menjadi cikal bakal dan suatu pegangan kita paling utama nih dari remaja sampai dewasa nanti, seperti itu.
0: Oke, berarti kalau misalnya dia punyanya ini cuma 40% nih, tapi dia ikut seperti public speaking test gitu, itu bisa bisa menjadi lebih baik lagi atau bisa. Itu sesuai bakat tuh?
1: Bisa.
0: Bisa ya. Bisa. Yang penting yakin ya.
1: Betul.
0: Oke, ngomongin tentang yakin enggak yakin ya. Menurut Keisha nih, apa sih yang lebih penting, bakat, keberanian atau konsistensi? Ini tapi kayaknya ini menurut Kadera Keisha punya semuanya nih. Ada berbakat, keberaniannya ada, dan pasti orang-orang seperti ini konsistennya juga istiqomahnya tinggi ya nih. Boleh dong, menurut Keisha gimana?
1: Menurut Keisha dari ketiga hal ini yang paling penting itu adalah keberanian.
0: Keberanian.
1: Karena kita gak bisa memulai apapun tanpa sebuah keberanian. Keberanian ini merupakan fondasi atau cikal bakal untuk kita bisa berkembang. Setelah itulah baru kita harus bisa konsisten. Karena percuma punya bakat, bisa ini, bisa itu, tapi konsisten ambiar langsung.
0: Iya. Ditambah lagi kalau nggak punya keberanian tadi, gitu. Walaupun berbakat malah ya udah sih kayak apa sih, kayak bakat yang terpendam akhirnya. Jadi penting ya komunitas-komunitas atau mungkin wadah untuk hal ini anak muda itu kan penting sekali ya. Terkadang bakatnya ada, beraninya punya, tapi ya itu dia tadi nggak bisa konsisten kan, karena nggak ada wadah gitu ya. Apa sih arti kata prestasi untuk seorang Keisha?
1: Menurut Keisha prestasi itu bukan ketika kita bisa meraih sebuah kemenangan sebanyak mungkin. Tapi menurut Keisha prestasi ini ya tentunya kita bangga dong ketika kita berhasil dapat piala, piagam, sertifikat, siapa sih yang nggak bangga gitu. Tapi menurut Keisha, kalau kita

0: dan secara langsung prestasi ini adalah keberhasilan ketika kita jatuh, kita bangkit.
1: Oke.
0: Jadi bukan berarti prestasi itu selalu tentang penghargaan, selalu tentang piala, tapi prestasi adalah tentang seberapa banyak kita berani bangkit, berani mencoba dan berani maju.
1: Iya. Berarti prestasi itu bukan cuma tentang juara atau sebuah penghargaan ya, tapi di mana seseorang punya upaya juga nih. Kalau ngomong kayak itu berarti sebelum keberhasilan ini, Kesha pernah merasakan kegagalan nggak?
0: Sering.
1: Masa sih?
0: Betul. Jadi kan orang lihat Kesha, kok Kesha berhasil terus ya?
1: Iya.
0: Mereka belum lihat nih ke belakang, banyak kegagalan yang udah Kesha alami. Akhirnya orang gantikan dengan sebuah kemenangan di dunia
1: Oke, dari kegagalan itu apa nih pelajaran yang bisa Kesha ambil untuk menjadi Kesha yang sekarang?
0: Pelajaran yang bisa Kesha ambil dari sebuah kegagalan adalah Kesha selalu bilang ke Kesha sendiri kalau ketika kita gagal, kita bukan berarti gak bisa maju lagi. Yang kuasa, Allah telah menentukan semua rezeki pada porsinya masing-masing. Jadi kalau Kesha gagal saat ini, pasti ada rezeki ke depannya. Kesha gak tahu kapan dan bagaimana bentuknya, Kesha gak tahu, tapi pasti ada. Dan apabila Kesha paksakan untuk berhasil di tahap gagal ini, kemungkinan entah hal buruk apa yang akan terjadi pada Kesha nantinya. Makanya Allah berikan kegagalan atau penghalang pada saat itu.
1: Masya Allah, teman prodi dia nih apa ya, Kesha ini kayaknya positif vibes banget, tau gak sih? Kalau kalian tuh hadir di studio prodi ya, dengan cara komunikasinya, segala opinionnya kayak memang pure positif sekali ya. Tadi sama ya seperti yang Kesha bilang, kalau prestasi itu gak melulu tentang penghargaan, gak melulu tentang juara ya kan, tetap harus merasakan kegagalan untuk bisa menjadi juara sejati. Oke, udah menjadi juara pertama di Duta Siswa se-Aceh. Ada gak sih yang Kesha rasakan dari diri Kesha ini ada berubah gitu?
0: Tentunya ada. Kenapa? Karena Kesha merasakan perbedaan antara tanggung jawab.
1: Oke.
0: Dimana untuk menjabat sebagai seorang utama, itu tentunya kan kita memimpin dan merangkul banyaknya teman-teman lain, kan? Nah, pada saat menjabat sebagai ketua OSIS, Kesha itu hanya merangkul teman-teman sebaya.
1: Benar. Selingkup ya.
0: Tapi di Duta Siswa ini, Kesha harus bisa merangkul kakak dan abang SMA. Jadi harus menyesuaikan antara tanggung jawab, tegas dan sopan santun. Jadi mungkin sisi kepemimpinannya akan berubah.
1: Ngerasa aku kok dewasa banget ya, ngerasa gitu nggak sih?
0: Enggak, malahan Kesha merasa sampai sekarang Kesha masih mikir nih gimana caranya diriku bisa memimpin mereka tanpa mengurangi rasa hormat.
1: Benar.
0: Mereka lebih tua, pengalamannya lebih banyak.
1: Berarti ya tetap aja kan kita sebagai juara juga masih menjadi seseorang yang belajar setiap hari. Oke, masih minta pendapat mungkin dari anggota-anggota yang lain?
0: Masih, karena Kesha ketika pribadi Kesha sendiri ketika menjabat sebagai seorang pemimpin, Kesha menggunakan sistem memimpin dengan mendengarkan suara anggota.
1: Benar.
0: Jadi bukan berarti seorang pemimpin ini bisa mengambil keputusan sendiri. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan dulu pendapat mereka, pendapat dari lingkup sekitar. Saring lagi mana keputusan baik, mana yang buruk, resiko mana yang harus diambil.
1: Jadi gitu ya, tetap karena apapun itu dia teman prodia, sebenarnya pemimpin yang baik itu adalah kalau ya anggotanya salah berarti salah pemimpinnya nih. Makanya seorang pemimpin juga harus melibatkan yang lain ya untuk mengambil keputusan. Nah, apa nih program atau kegiatan yang ingin banget, pengen banget nih Kesha lakukan saat ini setelah menjadi duta siswa saja?
0: Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mungkin Siswa Aceh tahun 2026 itu utamanya ada dua orang, satu putra dan satu putri. Jadi berdasarkan hasil diskusi Kesha dan utama putra juga teman-teman di Duta Siswa, dalam mungkin kurang dari satu minggu menjabat, kami sudah membentuk 5 program yang terrealisasikan yang masih dalam perancangan. Yang paling ingin Kesha realisasikan itu ada satu, yaitu Ghost to School.
1: Dimana
0: Kita ini datang ke sekolah-sekolah, kami tentunya ya, seharusnya kami.
1: Tapi bentar, yang putranya asal mana?
0: Yang putra itu beliau namanya Bang Imam Maulana dari Aceh Jaya.
1: Oh, dari Aceh Jaya, oke, lanjut.
0: Nah, jadi Ghost to School, kami anggota Duta Siswa Aceh ini datang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan seminar, mungkin kita katakan ya, pengangkatan sebuah isu untuk mengedukasi teman-teman sebaya, seperti itu. Dan Kesha merupakan seorang yang senang dengan suatu hal yang terkait kampanye.
1: Jadi, dalam kampanye apa nih biasanya? Lingkungan atau apa?
0: Lingkungan.
1: Kalau mengenai isu anak muda nih yang lagi happening banget, apa sih Kesha ya, selain lingkungan yang kayaknya memang benar-benar harus kita perhatiin deh gitu?
0: Ini menjadi salah satu advokasi Kesha. Pada saat karantina kami diminta membuat sebuah poster untuk presentasikan, dan Kesha angkat judul yaitu kesehatan mental remaja.
1: Jadi
0: menurut Kesha, kesehatan mental remaja ini adalah sebuah isu yang dekat sekali dengan remaja dan ini sangat amat perlu untuk diperhatikan.
1: Benar.
0: Kenapa? Karena mengutip dari pengalaman pribadi nih, Kesha merasakan sendiri kalau beberapa teman-teman Kesha itu yang mengalami tekanan mental baik dari faktor keluarga atau pertemanan itu sering susah untuk mengembangkan potensi diri mereka, bahkan terkadang saking parahnya tekanan mereka itu kehilangan jati diri seperti itu.
1: Berarti ini melibatkan banyak pihak pastinya. Betul, ya sekali. Semoga terrealisasi dengan baik ya Kesha. Kapan sih rencananya ini program-program ini akan mulai dilaksanakan?
0: Tentunya program kerja ini kan harus dipersiapkan dengan matang terlebih dulu. Dan program Ghost to School ini saat kami rancang kemarin diatur berkolaborasi dengan penggalangan dana kepada kepada bencana di Aceh Tengah ya. Kebakaran. Jadi kami datang ke sekolah, isi sebagai pemateri narasumber, lalu sela-selanya masuk anggota untuk penggalang dana. Itu rencananya akan direalisasikan bulan depan setelah matangnya persiapan.
1: Lancar ya. tantangan terbesar, nah anak muda ini kan gak bisa dipisahkan ya sama media sosial, segala bentuk digitalisasi. Tantangan terbesar generasi muda nih untuk dunia digital di Aceh, menurut Kesha apa?
0: Menurut Kesha itu adalah cyberbullying dan penyebaran berita hoax. Terkadang anak muda ini beberapa gampang mengambil informasi tanpa dikupas
1: saring
0: terlebih
1: dulu,
0: bener. Jadi langsung terima kor-kor gitu.
1: Langsung dibagi ke semua grup ya.
0: Atau yang hanya melihat seseorang dari sosmed lalu diberi hujatan, padahal dia gak tahu bagaimana seseorang ini kehidupan aslinya
1: begitu. Iya. Jadi ini memang salah satu, ini masuk nggak program dari kalian nih, Duta Siswa?
0: Untuk sementara waktu belum, tapi mungkin kedepannya akan
1: menjadi program tambahan ya, karena ini menjadi salah satu, pasti ada keterkaitan antara hal tersebut dengan si mental health tadi ya. Nah, gimana sih cara anak muda nih harusnya menggunakan media sosial biar gak cuma jadi penonton, biar gak cuma menyebarkan komentar-komentar negatif ya, jadi netizen-netizen yang jahat. Tapi juga menjadikan media sosial dan dunia digitalisasi ini menjadi hal yang memberikan kebaikan, bahkan bisa jadi cuan. Menurut kamu gimana nih Kesha?
0: Menurut Kesha gini, seorang remaja ataupun generasi muda bangsa Indonesia, terusnya tanah Aceh ini, kita harus tetap fokus dong tentunya dengan kehidupan kita di bidang pendidikan. Tapi kita bisa kok berkontribusi kepada negara, tanah Aceh melalui teknologi. Nah, salah satu program Duta Siswa Aceh yang baru dikembangkan juga.
1: Okay.
0: Itu adalah setiap dari anggota duta siswa wajib memposting 2 video edukasi dalam 1 bulan. Dan kemungkinan itu bisa menjadi salah satu cara yang teman-teman realisasikan juga supaya kita bukan hanya menjadi penonton di teknologi sekarang, tapi juga bisa menjadi seorang yang menginspirasi dan membawa dampak.
1: Berarti menurut Kesia juga media sosial ini nggak cuma bisa apa ya, memberikan banyak peluang lah untuk anak muda lain ya. Nah, ngomongin peluang, ini pasti salah satu kita juga mengkaitkan dengan potensi diri kan. Ya, gimana sih ya menurut Kesia ini caranya potensi diri yang selama ini terpendam atau mungkin belum disadari gitu akhirnya muncul.
0: Fun fact, Kesia untuk berada di titik sekarang, untuk alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan baik. Dulu itu Kesia merupakan seorang yang takut banget.
1: Introvert nggak sih seorang Kesia?
0: Bukan introvert sih, lebih takut untuk bicara di depan umum.
1: Oh gitu.
0: Ya kemungkinan Kesia bisa dibilang extrovert. Tapi ya kalau udah di depan khalayak umum, ciut mentalnya.
1: Kenapa? Takut salah atau takut apa? Oh, takut salah ngomong gitu.
0: Dulunya seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Kesia pada saat itu memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Karena Kesia rasa kenapa orang bisa berhasil, kenapa Kesia masih di sini-sini aja?
1: Oke, okay. Gitu. Benar-benar.
0: Akhirnya Kesia coba duduk. Pada saat itu Kesia saking ngelihat banyak teman-teman yang punya prestasi, sedangkan Kesia nge-stuck di situ aja. Kesia duduk di kamar, Kesia coba bertanya pada diri sendiri, apa sih yang bisa diriku kembangkan? Dan pada saat itu kebetulan guru dan pihak sekolah juga mendukung. Kesia diajukan sebagai perempuan yang membuka kultum pada Jumat pagi. Dari situlah,
1: oh Masya Allah, dari situlah akhirnya wah ternyata latihan si public speaking tadi ya kan berhadapan sama teman-teman satu sekolah kan itu.
0: Betul,
1: kan
0: bahkan pada saat itu guru langsung ngelirik, oh bagus, dan Kesia bisa ngomong ternyata.
1: Terkadang gitu kan, sebenarnya bisa, mampu, cuman ya itu dia tadi yang seperti kita bilang belum ada wadahnya aja nih. Betul, gitu ya. Seorang Kesia udah sampai di posisi sekarang pasti ada yang suka, ada nggak suka. Gak bisa dipungkiri dong pastinya gitu ya. Pasti ada aja mungkin yang, ah oh, Kesia gitu. Ada yang, selamat ya Kesia. Nah, menghadapi komentar negatif, gimana sih Kesia caranya?
0: Nah, tentunya Kesia dari awal, dari kelas 1 SMP itu sudah, alhamdulillah sudah terbiasa menerima pro dan kontra.
1: Oke.
0: Jadi, ya udah. Kalau untuk mereka yang support, kita senang. Kesia akan kasih feedback, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang untuk tidak suka, Kesia udah pernah bilang, udah pernah coba untuk merespon mereka, apa sih yang kalian gak suka dari aku? Tapi ternyata ya sekali seseorang gak suka dengan orang lain, kita mau diem pun mereka juga tetap gak suka.
1: Benar.
0: Gak suka ya udah, biarkan mereka dengan isi kepala mereka sendiri.
1: Iya.
0: Kesia jalan.
1: Takutnya kalau nanti Kesia terus mencoba menjelaskan ya, Kesia jadi stuck juga.
0: Betul,
1: gitu sekali. Rugi kan.
0: Betul.
1: Ya udah deh, pikirkan aja orang-orang yang cinta dan benar-benar sayang sama Kesia. Betul. Ya. Oke, hal kecil apa nih yang menjadi kebiasaan Kesia yang kayaknya kalau nggak ngelakuin hal ini Kesia nggak bisa gitu untuk bisa lebih produktif?
0: Menurut Kesia, Kesia harus ingat kalau Kesia ini masih remaja, perjalanan Kesia masih panjang.
1: Bener. Kesia masih panjang banget sih soalnya.
0: Masih panjang banget. Kesia punya tanggung jawab, dan sekalinya Kesia jadi pemalas pada satu waktu, itu akan terlanjutkan di masa mendatang. Dan kalau kita malas di sini, malas sekarang, siap-siap menanggung kebodohan di masa mendatang.
1: Ya ampun, benar. Karena memang beneran, teman Prodiwa, malas itu nggak ada obatnya.
0: Betul.
1: Selain, ya obatnya itu adalah diri sendiri kan. Betul. Untuk sekali. Apa? Untuk nggak malas. Jadi gitu ya, teman Prodiwa, ya dengerin nih ya. Oke, siapa sih sosok yang menginspirasi seorang Kesia Putri Humaira?
0: Kalau sosok yang inspirasi Kesia nggak perlu jauh-jauh deh, langsung aja papa sama mama.
1: Masya Allah, dia dibesarkan dengan penuh cinta, teman Prodi.
0: Papa itu yep. juga seseorang yang pekerja keras, di mana Keisha bisa lihat perjuangan beliau untuk berada di titik sekarang, untuk bisa menjadi seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik, dan bisa memikul jabatan luarnya itu ada perjuangan keras di baliknya untuk bisa berdiri di sebuah tempat yang tinggi.
1: Oke, the real cinta pertama ya Keisha ya. Seorang ayah ya kan?
0: Betul sekali. Dan Mama itu juga seorang yang gak ada henti-hentinya untuk usaha. Mama bukan orang yang mudah menyerah. Pastinya selalu diusahakan untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang tersayang.
1: Iya, jadi mereka adalah sumber dari segala sumber di kehidupan Keisha. Ya Allah, dengar gak nih mama papa di rumah? Nanti nonton ya di YouTube-nya RRI Official ya. Iya, prinsip hidup yang sampai saat ini tuh memang benar-benar Keisha pertahankan dan Keisha pegang untuk mengejar prestasi apa?
0: Gak usah panjang-panjang, pokoknya Keisha selalu ingat kalau Keisha harus banggain mama papa di masa muda. Jadi untuk menjadi seseorang yang benar-benar sukses, gak bisa leha-leha sekarang. Memang masa-masa capek.
1: Iya benar-benar, masa-masa mengejar nih.
0: Betul.
1: Dan nikmatinya nanti ya.
0: Betul sekali. Jadi kalau ditanya prinsip hidup atau pedoman yang dipegang sekarang, Keisha gak punya kalimat, Keisha gak punya kata-kata. Pokoknya dalam kepala ingat aja, Keisha harus jadi orang yang sukses di masa depan.
1: Pokoknya action aja deh ya. Oke, kalau bisa membuat satu gerakan khusus untuk anak muda Aceh yang kita sayangi ini, Keisha ya. Gerakan seperti apa sih yang pengen Keisha buat?
0: Menurut Keisha pribadi, untuk gerakan itu kan kita bisa banyak nih. Bisa banyak peluang dan banyak pilihannya. Bisa yang ingin sekali Keisha wujudkan adalah sama-sama merawat mental mereka. Karena menurut Keisha seseorang yang udah rusak mentalnya, rusak, seseorang yang terganggu mentalnya itu akan ambiar kehidupannya. Terlebih yang ambiar ini takutnya generasi muda.
1: Benar.
0: Gimana generasi muda, bagaimana seorang generasi muda ini dia akan menentukan kualitas bangsa kita di masa mendatang.
1: Oke, jadi benar-benar Keisha adalah no mager-mager ya dia. Ada pernah titik jenuh, titik capek gitu?
0: Pasti. Tapi, ya Keisha tipe orang yang kalau sedih, capek, Keisha duduk dulu sendiri, nangis sampai puas, setelah itu baru kerja lagi.
1: Oh gitu, ntar boleh panggil Kak Dera kok kalau mau nangis. Ya sesuai tema kita di sore ceria ini, mengukir prestasi, menginspirasi negeri ya. Apa sih arti menginspirasi negeri untuk seorang Keisha? Kita baru aja ngerayain hari kemerdekaan kita kan, ke-81. Boleh dong opiniannya Keisha.
0: Menginspirasi tentunya kita menjadi seorang yang dapat membangun semangat orang lain, dapat mengajak orang lain dari lubuk hati terdalam mereka untuk bangkit dan menjadi seorang yang lebih baik ke depannya, dimana ketika banyak orang yang mau bergerak, itu tentunya akan mengembangkan bangsa kita juga. Jadi menginspirasi diri, tentunya kita harus menggerakkan anak-anak bangsa, lalu anak-anak bangsa sama-sama menggerakkan dan mengembangkan diri mereka untuk tercinta.
1: Intinya adalah menginspirasi negeri dimulai dengan menginspirasi dari sekitar kita dulu nih. Tapi ini yang udah kamu lakukan, Keisha. Oke, sebelum kita tutup obrolan, pengen banget sih sebenarnya ngobrol lama sama Keisha ya, pesan dulu deh untuk seluruh teman-teman Produa nih yang lagi dengerin obrolan kita di sore hari ini. Untuk teman-teman Produa semua yang lagi berjuang dengan cita-citanya, harus apa sih Keisha biar terus bisa semangat?
0: Harapan dan pesan dari Keisha untuk teman-teman Produa semua yang masih berjuang, yang terasanya masih berjalan di atas duri, sama-sama kita merangkul dan jangan putus asa. Kalau kalau putus asa kita jatuh, itu akan susah untuk bangkit lagi dan susah untuk punya kepercayaan untuk maju lagi. Jadi rasakan dulu sakitnya, rasakan dulu lelahnya, nikmati dulu segala rasa yang kita rasakan. Kisha yakin dari segala sakit dan perjuangan yang teman-teman lakukan dan rasakan pada saat ini, akan ada keindahan dan kecerahan yang datang.
1: Iya, intinya tuh hujan nggak terus-terusan hujan ya. Betul. Ada pelanginya. Betul, ya sekali. Kan apalagi kalau udah upayanya itu teman pro 2 ya, kayak Kesia tuh ada dukanya, ada nangisnya. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih Kesia untuk ngobrolnya. Kapan sih main lagi kemari?
0: Besok main lagi kok.
1: Wah,
0: ketemu lagi sama Kesia besok.
1: Mungkin besok sama kakak yang lain kali ya. Betul. Iya kan. Oke, itu dia obrolan kita di sore hari ini teman pro 2. Oh, pengen lama sih sebenarnya, banyak banget yang pengen diobrolin, pengen ditanyain, penuh inspirasi. Sesuai tema kita di sore hari ini, Kesia Putri Humaira mengukir prestasi, menginspirasi negeri. Sukses terus untuk semua program kedutaan siswanya ya. Sering-sering main ke RRI biar bisa terus menginspirasi teman-teman yang lain. Dan terima kasih Kesia, dan juga untuk teman-teman Prodia semuanya, masih terus di arah menemani kalian sampai nanti di jam 7 malam di Prodialog Semawi, teman terbaik kamu.

ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: 102, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Score. Benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan.
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilis 2007.
3: Oh iya, rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi.
3: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
3: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat
0: masih
3: itu.
0: Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
3: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener ya, bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Iya,
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
3: Semoga
0: kan?
3: Ya semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
3: Album
0: ya. Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
3: Ether. Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Kita bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
3: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
3: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya. Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
2: Cuman
0: benar.
2: Kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
2: Dia udah tahu sebenarnya.
0: Iya, ya. Udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih kayak gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.

0: Sih. Cuma gue pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
1: Oh iya, oke oke oke.
2: Lagunya pop.
1: Lagu ini pop ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh.
1: Oh iya. Tapi
0: dia ngeband.
2: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh ya, oke. Okay. Ya.
3: Dia mainin ska.
1: Wow,
0: bercanda
1: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, nggak apa-apa juga
2: yang
1: sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
1: ya. Untuk kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga, boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur Mas jawabannya Mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi ya, mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang ini sih yang jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini lalu, yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Major. Perasaan.
0: Oke.
2: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Akan menambahkannya. Jadi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Atau bahkan the

0: Gitu ya Bang Iput ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Dia nyesal dia.
1: Sama-sama.
2: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
1: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener, bener.
2: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak?
0: Oh, oh, ini berarti cerita lama, Bang.
2: Iya.
0: Cerita banget
2: emang.
0: Lama,
2: ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
1: Kalau kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya, benar. Benar. Benar, benar.
1: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
2: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
1: Kita bikin baru lagi.
0: Benar, benar, benar. Tapi berarti secara secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
2: Di, sama aja sih.
0: Sama aja ya.
2: Mostly sama. Ya mungkin hanya hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: karena okay. Secara genre. Mm-hmm. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
2: Ya.
0: Ah,
2: gitu. Masih okay. Tetap sama sih.
1: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
1: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
1: bernostalgia.
0: Bener ya. Ya. Secara musik gitu kan, secara
1: lirik juga
0: ya. Oh, oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
2: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
2: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik, bener. Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
0: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul.
2: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
2: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
2: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Jadi harusnya diapain?
2: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
2: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
2: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
2: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
1: sebenarnya sih gini tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
1: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
2: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya.
2: Iya
0: ya, kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya ya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Keren mau dibilang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita gak bisa
3: Menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat oleh langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik. genre musiknya, genre musik gitu. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visual aja? Ada.
0: Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay,
2: meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Jadi kan si video yang ada itunya gak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti perspektif.
0: Benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ya? Kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
0: puisi.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan ya?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Ada harusnya.
0: Ada. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Sih, kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Oh, tinggal rilis doang ya. Benar.
4: Oh ya.
0: Oke.
4: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
4: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
4: kita ini dulu boleh
0: gak sih? Boleh. Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Ini kan. Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Okay, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Suara Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun Pro 2, welcome back di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Tahun Pro 2. Dan by the way Tahun Pro 2, di Jaga Malam edisi kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan apa nih ya. Kita bakal ngobrolin soal tips menjaga rahasia dalam pertemanan gitu Tahun Pro 2 ya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya menjaga rahasia dalam pertemanan? Ya, ini kan juga menyangkut apa ya? Menjaga pertemanan kita gitu ya Tahun Pro 2 ya. Dan saya Tahun Pro 2 karena ini pembahasan yang sebenarnya obrol-obrol santai aja Tahun Pro 2, tapi juga kayaknya banyak yang relate dengan obrolan ini gitu Tahun Pro 2 ya, karena kan kita juga pasti punya banyak teman gitu ya, banyak ya let's say di kantor, di tempat kerja, di manapun gitu Tahun Pro 2, di sekolah, di kampus, kita pasti punya teman gitu Tahun Pro 2. Ini dalam menjaga pertemanan juga lah gitu ya Tahun Pro 2. Dan by the way Tahun Pro 2 ya, pertemanan itu bukan hanya tentang kayak ya sama-sama gitu ya, jalan sama-sama atau saling bantu ketika sedang membutuhkan, atau mungkin main bareng-bareng ya, bukan cuman hanya itu aja Tahun Pro 2. Jadi salah satu fondasi terpenting dalam pertemanan itu adalah kepercayaan ya Tahun Pro 2 ya. Setuju atau enggak sih ya? Karena ketika seseorang menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi kepada kita, sebenarnya dia tuh lagi memberikan sebagian dari ruang pribadinya gitu ya. Ya bisa berupa masalah keluarga, hubungan percintaan, kondisi keuangan misalnya gitu ya. Atau mungkin konflik dengan orang lain gitu. Nah, ini pengalaman masa lalu juga mungkin gitu ya yang diceritakan gitu Tahun Pro 2 terkait dengan rasa takut misalnya. Nah, jadi karena itu ya, ketika seseorang itu udah ngobrol ke kita kayak gitu ya, terus juga jangan cerita ke siapa-siapa ya, embel-embelnya gitu. Kita perlu memahami nih Tahun Pro 2 bahwa kalimat tersebut tuh bukan sekedar permintaan biasa. Nah, itu tuh merupakan bentuk kepercayaan dia terhadap kita gitu Tahun Pro 2 ya. Benar enggak sih? Ya kan? Nah, sekali kepercayaan tersebut rusak, hubungan pertemanan juga ya bisa berubah Tahun Pro 2 ya. Ini bisa menentukan gitu ya. Nah, teman mungkin masih bisa bicara dengan ya, ketika bertemu dengan kita masih ngomong, masih say hi dan segala macam, tapi belum tentu ya bakalan mau cerita lagi lah gitu ya, mau terbuka lagi gitu ya, karena dia udah nggak ngerasa aman lagi gitu Tahun Pro 2, udah ngerasa kayak ya udah kemarin aku udah percaya sih sebenarnya sama kamu tapi ternyata enggak gitu Tahun Pro 2. Nah, kayaknya ini semua pernah dialamin lah sama kamu-kamu semua Tahun Pro 2 ya. Nah, yang harus kita pahami Tahun Pro 2 ya, hal yang sering menjadi persoalan itu kadang-kadang kita nganggap membagikan cerita teman itu sebagai sesuatu yang sepele ya Tahun Pro 2. Nah, misalnya ya let's say aku cuma cerita ke satu orang doang kok gitu ya. Masalahnya orang yang kita beritahu juga menceritakan pada satu orang lain Tahun Pro 2 gitu ya. Nah, akhirnya informasi yang awalnya hanya diketahui oleh dua orang aja ini dapat menyebar menjadi konsumsi banyak orang lah gitu Tahun Pro 2. Nah, disinilah rahasia itu sebenarnya berubah menjadi gosip gitu ya, karena setiap orang menceritakan itu pasti nambah bumbu, ngurangin bumbu gitu ya Tahun Pro 2 ya. Nah, jadi gosip ini biasanya memiliki unsur yang membicarakan kehidupan seseorang gitu ya, tanpa persetujuan orang tersebut ya. Bahkan mungkin kalau informasinya disampaikan benar ya, informasi yang disampaikan itu benar, tetap nggak berarti kita tuh memiliki hal yang, maksudnya kita nggak punya hak lah gitu untuk menyebarkannya gitu Tahun Pro 2. Nah, benar itu belum tentu pantas untuk dibagikan gitu Tahun Pro 2. Ini sebenarnya prinsip penting nih dalam menjaga rahasia gitu Tahun Pro 2 ya. Karena kita jangan hanya menuntut teman itu yang yang mempercayai kita, maksudnya yang mau ya, pada intinya kita dalam menjaga hubungan itu Tahun Pro 2, dua-duanya loh harus sama-sama gitu. Kalau yang satu effort, yang satu juga effort gitu, yang satu jaga rahasia, yang satunya lagi juga ngejaga rahasia gitu. Kita jangan cuma mau dimengertiin doang tapi mengertiin juga gitu. Jadi satu sama lain gitu Tahun Pro 2. Nah ya, jadi ini satu buah pembahasan yang kayaknya bagus ya, karena ini termasuk
dalam menjaga silaturahmi. Bener gak sih? Ya kan? Nah, so tahun perdua nanti kita bakal obrolin lagi ya, ngobrol-ngobrol soal ini makin dalam lagi pastinya ya. Ya teman Pro 2 juga pasti kayaknya relate lah dengan obrolan ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap dijaga malam teman Pro 2. Jangan galau malam-malam dan pastinya tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jenis.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu pasti aja ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2 ya, tadi kita udah ngobrol soal gimana sih sebenarnya menjaga rahasia pertemanan gitu teman Pro 2 ya. Karena ini juga bagian dari silaturahmi ya gitu ya. Dan kayaknya ngomong-ngomong soal rahasia ini ya, ini kayak mana ya kita bilangnya, mungkin satu hal yang rada-rada sensitif sih. Tadi juga kita udah bahas ya beberapa sebenarnya gimana sih cara menjaganya gitu teman-teman berdua. Terus juga kita udah ngomongin rahasia itu sebenarnya

tidak berubah jadi gosip dan segala macamnya lah kalau misalnya memang tidak tepat gitu tanam produk. Terus juga kenapa sih sebenarnya rahasia ini penting banget gitu dalam satu buah pertemanan gitu tanam produk ya. Dan ya tanam produk nggak semua cerita itu otomatis menjadi rahasia gitu, bisa juga tanam produk ya. Kadang-kadang ada hal yang juga perlu kita pahami nih teman Pro 2 ya. Gak semua informasi yang diceritain teman kita tuh otomatis harus disimpan sebagai rahasia mutlak lah gitu ya. Contohnya misal kamu punya seorang teman gitu ya. Jadi kayak nyeritain bahwa kalau dirinya tuh lagi ngalamin kekerasan misalnya gitu ya. Terus juga lagi dapat ancaman misalnya gitu, mengalami pemerasan atau berada dalam kondisi yang mungkin membahayakan dirinya ataupun orang lain lah gitu teman Pro 2. Nah dalam situasi seperti itu, menjaga rahasia itu gak boleh berarti membiarkan seseorang tetap berada dalam satu buah bahaya gitu lah teman Pro 2. Nah jadi ya ini kan memang mungkin dia ngedeketin kamu terus bilang kayak, eh aku pengen cerita deh gitu ya, aku lagi di ini loh sama orang gitu, biar ada risih kamu jangan ngomong-ngomong ke orang ya gitu misalnya gitu. Nah tapi kayaknya itu kamu perlu bertindak deh ya teman berdua ya. Dalam situasi seperti itu menjaga rahasia itu nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, maksudnya ya karena mungkin menyangkut keselamatan orang juga gitu ya teman berdua. Nah jadi mungkin kita perlu membedakan nih teman berdua, rahasia pribadi yang perlu dijaga karena menyangkut privasi dan kepercayaan, terus juga informasi yang berkaitan dengan keselamatan misalnya atau urgent, hal-hal yang urgent lah teman berdua. Nah perlu di kalau kita bilang yang menyangkut dengan keselamatan atau yang urgent ini teman berdua, ini perlu ditangani dengan cukup hati-hati dan mungkin bila diperlukan gitu ya, melibatkan orang yang memang bisa memberikan pertolongan lah gitu teman Pro 2. Nah jadi menjadi teman yang baik itu bukan berarti selalu ngomong kayak, ya aku bakalan ngerahasiain ini gitu ya, atau apapun itulah. Nah tapi yang mampu menilai kapan sebuah informasi itu memang harus dijaga, terus juga kapan keselamatan seseorang itu menjadi lebih penting teman Pro 2 gitu. Nah dan sebenarnya teman Pro 2, bagaimana nih cara mengetahui apakah sebuah cerita itu harus dirahasiakan atau tidak gitu ya. Nah, sebelum menceritakan kembali sesuatu tentang teman kamu, tentang orang-orang misalnya gitu, tanyakan kepada diri kamu sendiri gitu ya. Apakah teman tersebut memberikan izin untuk menceritakannya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman Pro 2, apakah informasi ini bersifat pribadi? Gitu ya. Jadi harus ditelaah lebih dalam lagi lah ibaratnya gitu teman Pro 2. Nah, yang ketiga, apakah orang yang mendengar cerita tersebut tuh memang perlu mengetahuinya, ya kan gitu kan. Nah, apakah kamu misalnya gitu ya akan merasa nyaman kalau cerita pribadi kamu diperlakukan dengan cara yang sama misalnya gitu teman Pro 2. Tanyain ke diri kamu sendiri tuh gitu ya. Nah, terus apa dampaknya kalau informasi ini tuh bisa tersebar luas gitu. Nah, karena kalau sebagian besar jawabannya mengarah kepada nggak perlu dibagikan ya, atau dan kayaknya aku juga bakalan risih kalau privasi aku juga diacak-acak gitu sama orang-orang, bukan diacak-acak maksudnya ya diceritain orang dan segala macam lah gitu ya. Nah ini berarti lebih baik kamu jangan menceritakannya gitu tahun Pro 2. Nah prinsip sederhananya tahun Pro 2, kalau bukan cerita kita ya, jangan merasa memiliki hak untuk menyebarkannya tahun Pro 2. Jadi kayak ya mau segimanapun ya kamu keep aja lah sendiri tahun Pro 2. Ini juga salah satu etika lah dalam menjaga pertemanan gitu.

0: tapi bagaimana.
1: Nah, satu lagi nih teman Pro 2, jangan menjadikan rahasia itu ya teman sebagai jangan menjadikan rahasia teman sebagai bahan bencanaan, bahan bercandaan gitu teman Pro 2. Bercandaan sampai so jadi teman Pro 2, dalam pertemanan yang udah cukup deket lah kita bilangnya gitu ya, biasanya ini sering muncul candaan-candaan yang sebenarnya berasal dari informasi pribadi atau privasi gitu teman Pro 2 ya. Kadang-kadang memang sampai kelewatan juga ya. Misalnya tuh seseorang memiliki masalah dalam hubungan gitu ya, atau kondisi keluarga tertentu ya. Atau pengalaman yang mungkin memalukan. Nah, jadi karena merasa udah cukup deket, kita nganggap kayak ya masalah ini cuman lelucon lah gitu ya.

yang jadi kayak menganggap nggak ada masalah menjadikannya itu bahan lelucon. Padahal kedekatan itu bukan berarti semuanya, semua batas-batasan yang ada itu hilang gitu dan berdua. Ada kalanya seseorang itu tertawa ketika dijadikan bahan bercanda, tetapi sebenarnya dia bisa juga ngerasa malu, tersinggung, atau terluka tahun berdua. Karena kan kita gak tahu nih isi hati orang tahun berdua. Nah, teman yang baik itu bukan hanya yang cuman taunya bagaimana sih ngebuat temennya tuh bisa tertawa, tetapi juga tahu kapan harus berhenti bercanda gitu tahun berdua. Ya, dalam artian bercandanya tuh ada batas-batasannya lah gitu tahun berdua. Jadi disesuaikan juga gitu ya. Karena kadang-kadang kan, apalagi kita nih kalau di circle kayak ya zaman sekarang lah, generasi muda ya kan gitu tahun berdua ya. Apalagi circle-circlean terus kayaknya ya rentang umurnya juga pada gak jauh-jauh beda gitu ya. Jadi gak ada segen-segennya gitu tahun berdua. Ya biasanya lelucon-lelucannya atau canda-candaannya tuh kayak ya udah ngomongin misalnya gak usah jauh deh teman berdua, manggil nama orang tua aja gitu. Kadang-kadang ada yang tersinggung kan, kadang-kadang ada yang enggak gitu teman berdua. Kayak ya udah kebanyakan dijadiin bahan candaan. Tapi ini harus menjadi pengingat juga buat teman berdua semua gitu ya, bahwasanya nggak boleh juga kayak gitu tahun berdua, karena kadang-kadang orang bisa tersinggung ya. Maksudnya carilah candaan lain yang lebih tepat gitu ya tahun berdua. Kayaknya sama orang tua tuh nggak cocok dijadiin candaan tahun berdua. Terus juga misalnya apa, let's say kita bilang ada satu buah kondisi teman kamu, sungguh kondisi keluarganya yang memang mungkin nggak inilah, kita bilang yang nggak harmonis gitu ya. Broken home atau sebagaimananya lah gitu ya tahun berdua. Kayaknya itu sering juga jadi lelucon tahun berdua, dasar sih lu anak broken home gitu misalnya tahun berdua. Itu sering banget sih tahun berdua. Jadi kayak mungkin sometime tahun berdua ya itu fine-fine aja, tapi sesekali juga bakalan waduh panas juga nih. Atau mungkin sesekali kayak waduh berlebihan nih kayaknya tahun berdua. Nah, memang kita gak tahu ya kapan hati itu bisa nyes gitu, bisa kena gitu tahun berdua. Jadi lebih bagus dihindari hal-hal yang kayak gitu tahun berdua, karena kayaknya sekarang bahan candaan yang kayak gitu tuh menjadi apa ya, lama-kelamaan menjadi hal yang lumrah. Padahal itu gak boleh gitu tahun berdua. Maksudnya membiasakan yang bukan hal yang baik lah gitu tahun berdua kita bilangnya. Rada susah menjelaskannya tahun berdua, karena membiasakan hal yang buruk itu kayaknya nanti dinormalisasi sama orang-orang gitu tahun berdua. Jadi ya rada susah. Contohnya kayak ya berkata-kata kasar lah ya sekarang akhir-akhir ini gitu ya, atau belakangan inilah kita bilang gitu tahun berdua. Generasi muda sekarang kan kayaknya udah ya udah terbiasa aja kalau mau ngomong kasar dan segala macamnya. Padahal itu kan ya kalau dulu kayaknya tabu banget, sekarang kayaknya udah dinormalisasi nih sama orang-orang. Gimana sih? Nah, by the way tahun berdua, balik lagi ke soal rahasia ini tadi tahun berdua. Nah, jadi jangan menjadikan rahasia itu sebagai bahan candaan tahun berdua, karena ada hal-hal yang memang mungkin sebenarnya itu rahasia, tapi dijadiin bahan candaan itu kan jadi gak lucu tahun berdua ya. Apalagi nih di zaman seperti sekarang ini kan bahaya membocorkan rahasia di media sosial itu ada tahun berdua ya. Apalagi misalnya sebuah foto ya, apalagi screenshot tangkapan layar percakapan biasanya ya, voice note tahun berdua, atau mungkin cerita yang kita anggap hanya diketahui oleh teman dekat, ini sebenarnya dapat menyebar dalam hitungan menit tahun berdua ya. Bahkan mungkin kadang-kadang kita sering acuh tak acuh gitu ya. Tenang, aku cuma ngirim ke close friend aja gitu. Nah, padahal belum tentu close friend-nya itu benar-benar aman tahun berdua. Karena ya orang bisa take screenshot tahun berdua, terus juga bisa ngerekam layar atau meneruskan informasi tersebut lah. Karena itu, sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu yang berkaitan dengan teman misalnya gitu, ya biasakan meminta izin lah, karena privasi orang lain ini nggak boleh menjadi konten kita sebenarnya tahun berdua ya, kecuali memang udah diizinkan dan segala macamnya lah gitu ya. Jadi ini perlu menjadi pengingat kita sama-sama juga nih tahun berdua ya. So by the way tahun berdua, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua ya pastinya. Saya udah nggak sabar pengen muterin lagu ini, kayaknya lagu ini menjadi favorit banyak orang ini di akhir-akhir ini tahun berdua ya. Lagi banyak banget didengerin juga kayaknya tahun berdua ya. So by the way tahun berdua,
Langsung aja Syaf kasih lagu andalan Syaf malam ini untuk kamu semua kayaknya ya. Ini dia teman Pro 2 Tulus.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pita merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Ma, seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

So ya teman Pro 2, everything you are darinya Hindia, teman Pro 2 menemani malam kamu ya, semoga kamu merasa ditemani juga ya. So by the way teman Pro 2, kesimpulan dari pembahasan dan obrolan speak-speak santai kita di malam ini teman Pro 2. So jadi menjaga rahasia dalam pertemanan itu sebenarnya bukan cuman persoalan kayak nggak membocorkan cerita gitu ya, tapi lebih jauh daripada itu dalam Pro 2 ya. Menjaga rahasia itu biasanya, bukan biasanya sih ya, memang merupakan bentuk lah menghargai privasi, menjaga kepercayaan, memahami batasan juga dalam Pro 2, dan yang paling penting menghormati perasaan orang lain dalam Pro 2. So, pertemanan yang sehat seperti lagu India ini, teman Pro 2. Lagunya India ini, Everything You Are. Enggak dong. Iya, tapi ini menceritakan gitu, teman Pro 2. So, pertemanan yang sehat itu membutuhkan rasa yang aman, ya. Seseorang itu harus merasa bahwa ketika ia berbicara kepada temannya, ceritanya itu enggak otomatis menjadi konsumsi orang lain, ya. Namun menjaga rahasia yang juga membutuhkan kebijaksanaan ya. Jika sebuah rahasia menyangkut keselamatan atau potensi bahaya gitu ya, kita perlu mencari bantuan yang tepat lah, tanpa mempermalukan misalnya mengekspos dan segala macamnya. Pada akhirnya kita bisa mengingat satu prinsip nih tahun Pro 2, jangan menyebarkan cerita yang dipercayakan kepada kita, karena mungkin bagi kita itu hanya sebuah cerita, tetapi bagi orang lain itu adalah bagian paling pribadi dari hidupnya. Dan dalam satu buah pertemanan, kepercayaan itu membutuhkan waktu lama untuk dibangun tahun Pro 2 ya, tetapi dapat hancur hanya karena satu rahasia yang kita pilih untuk ceritakan kepada orang lain, teman Pro 2.

So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawai, karena saya bakal balik lagi dengan menghadirkan info-info menarik untuk kamu. Dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Bills.
1: Saya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2. Lu semua teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya barusan aja kita dengerin darinya satu buah lagu kolaborasi sebenarnya teman Pro 2. Ada Lisa ya. Ada ya rame lah teman Pro 2. Ini sebenarnya dijadikan FIFA Sound teman Pro 2 untuk World Cup kemarin teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya ini udah sering juga didengar sama teman-teman semua. Kayaknya gak asing lagi ya pastinya teman Pro 2 ya. Dan ya, semoga bisa menghibur malam kamu lah juga ya. Dan juga kayaknya nemenin kamu gitu tahun Pro 2. Karena mungkin di malam-malam kayak gini, apalagi mungkin besok masih jam hari kerja lah ya gitu tahun Pro 2. Ini menjadikan kayak, ya kayaknya enak banget untuk evaluasi. Enak banget untuk apa ya, evaluasi hal-hal yang tadi udah terjadi lah misalnya gitu tahun Pro 2 ya, atau mungkin kalian tadi capek nonton karnaval tahun Pro 2 ya. Karena untuk kamu-kamu yang berada di seputaran kota Luxmoy dan sekitarnya kayaknya heboh banget ya. Hektik banget pada rame-rame nontonin karnaval tahun Pro 2 ya. Mungkin sekarang lagi sambil rebahan scroll TikTok sambil denger RRI Pro 2 Luxmoy juga pastinya ya tahun Pro 2. Ya tahun Pro 2 kayak gitu. Dan yap, semoga aja segala sesuatu hal-hal yang baik itu selalu menyertai kita tahun Pro 2. Dan yap, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmoy, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: informasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalian tahu nggak sih, teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno sempat dibuang di tempat sampah loh. Kok bisa ya? Dikutip dari laman Arsip Nasional, teks asli proklamasi itu ditemukan oleh wartawan asal Aceh yaitu Burhanuddin Muhammad Diah pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi yang ditulis Bung Karno itu dianggap tidak diperlukan lagi, lantaran sudah diketik dengan rapi oleh Sayuti Melik. Namun, karena dianggap bernilai sejarah, BM Diah mengambil naskah itu dari tempat sampah dan menyimpannya selama 47 tahun. Wah, lama juga ya.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
1: Naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu baru diserahkan ke Presiden Soeharto pada 19 Mei 1992 dan kemudian disimpan di Museum Arsip Nasional.
0: 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

fakta unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, Mak.
0: Ih, hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar,
2: jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.
4: Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan.

Pilihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seremi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Dialog Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wa husila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: 95,2 FM, Radio Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 19 Agustus 2026 pukul 6 pagi, inilah Info Pro 2. Semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa semakin semarak di Kabupaten Biren. Pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA antusias mengikuti Karnaval Kemerdekaan yang digelar di Kabupaten Biren Selasa 18 Agustus 2026. Karnaval menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengekspresikan semangat kebangsaan melalui beragam penampilan, kostum, kreativitas, serta atraksi yang menggambarkan keberagaman budaya dan kekayaan tradisi Indonesia. Kehadiran peserta dari berbagai sekolah membuat suasana sepanjang rute karnaval dipenuhi warna-warni kemeriahan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut langsung dilepas oleh Bupati Biren Mukhlis ST bersama unsur Forkopimda Kabupaten Biren. Pelepasan peserta menandai dimulainya perjalanan para pelajar menyusuri rute karnaval dengan penuh semangat dan kegembiraan. Berita selanjutnya, Pemkab Aceh Utara kembali melakukan penyegaran jajaran birokrasi. Sebanyak 5 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekda Aceh Utara Dayan Albar. Pelantikan tersebut berlangsung atas nama dan mewakili Bupati Aceh Utara Haji Ismail Abdul Jalil yang akrab disapa Ayahwa. Rotasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat efektivitas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jubir Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli mengatakan pergeseran jumlah pejabat tersebut merupakan langkah penyegaran dalam struktur pemerintahan agar roda organisasi semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari sekitar 20 pejabat JPT Pratama di lingkungan Pemkab Aceh Utara, 5 pejabat mendapatkan amanah baru. Mereka diharapkan segera beradaptasi dan membawa semangat baru di daerah di masing-masing perangkat daerah.